89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan berita dari Bangli ya, di mana seorang wisatawan mancanegara asal Miami, Amerika Serikat dilaporkan kehilangan dompet pribadinya saat tengah menikmati masa liburan di kawasan objek wisata Purkehen di Bangli sana ya. Setelah dilakukan penelusuran, pencinta Suara Sunari ditemukan bahwa yang mengambil adalah seseorang yang memiliki difabilitas ya, dan bukannya melaporkan secara resmi ke polisi atas kasus tersebut, namun warga negara asing ini berbesar hati untuk memberikan santunan karena bagi dia pelaku tidak ada niat jahat atau pelaku adalah orang baik yang sedang mengalami masalah hidup.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan lagu-lagu rock dari Blangtika Musik Indonesia 30 menit menjelang jam 9 pagi nanti, tentunya hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sinari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan terima kasih untuk pagi hari ini. Pencinta Suara Sinari sudah tetap setia untuk menyimak program Broken Breakfast di edisi kita di hari Senin 22 Juni 2026. Dan nantikan program selanjutnya di jam 9 sampai dengan jam 11 siang, kembali akan hadir informasi dan tips.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat pagi. Kembali lagi informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Senin di tanggal 22 Juni 2026 akan hadir menemani pencinta Suara Sundari. Pastikan sampai di jam 11 siang nanti saya Dikatama yang menemani pencinta Suara Sundari. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Intip Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Informasi dan Tips, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta tetap simak streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Masih terbuka untuk pencinta Suara Sunari yang ingin merequest lagu, yang ingin bernostalgia bersama di program ini. Dan juga informasi tentunya wajib hadir di program Intips edisi kita kali ini ya. Dan pencinta Suara Sunari, banyak orang menganggap bahwa kolesterol tinggi selalu disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat. Dan ternyata pencinta Suara Sunari, ada faktor lain juga yang dapat menyebabkan kadar kolesterol meningkat bahkan sejak usia muda. Salah satunya tentu adalah faktor genetik ya, yang dikenal dengan familial hiperkolesterolemia. Ya. Jadi kondisi ini membuat seseorang itu memiliki kadar kolesterol yang tinggi meski tidak selalu dipicu oleh pola makan yang tinggi lemak, pencinta Suara Sunari. Dan apa saja hal lainnya yang bisa memicu kadar kolesterol yang tinggi? Simak informasinya, pencinta Suara Sunari, di Intips kita edisi hari Senin ini sampai di jam 11 siang nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan kembali informasi kita lanjutkan ya. Informasi kita tentang penyebab kolesterol tinggi ya, yang ternyata bukan hanya karena faktor makanan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Jadi faktor genetik merupakan salah satu penyebab yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Pada beberapa orang pecinta Suara Sinari, kadar kolesterol tinggi itu dapat terjadi karena adanya kelainan bawaan yang diturunkan dalam keluarga. Dan kelainan genetik yang menyebabkan kadar kolesterol ini terjadi sejak usia muda. Dan kondisi tersebut berbeda dengan kolesterol tinggi yang muncul akibat pola hidup yang tidak sehat. Pada kasus genetik, seseorang dapat memiliki kadar kolesterol tinggi meskipun belum memasuki usia lanjut. Karena itu tidak semua kasus kolesterol tinggi dapat dijelaskan hanya dari kebiasaan makan atau aktivitas sehari-hari. Jadi banyak faktor yang mungkin akan mempengaruhi tingkat kadar kolesterol di dalam darah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kadar kolesterol dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain tadi faktor genetik, gaya hidup tetap menjadi faktor yang sangat penting juga dalam menentukan kadar kolesterol seseorang. Pola makan yang tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol itu dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Namun faktor-faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab. Sejumlah kondisi medis juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa di antaranya adalah penyakit seperti diabetes, terus juga bisa jadi gangguan ginjal, juga bisa jadi penyakit hati dan juga gangguan tiroid penyintas operasionari. Kondisi kesehatan tersebut itu dapat mempengaruhi proses metabolisme tubuh, sehingga berdampak pada kadar kolesterol. Usia juga, jenis kelamin juga, ini dapat mempengaruhi kadar kolesterol seseorang.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan kembali lagi ya, saatnya untuk Pencinta Suara Sunari menikmati lagu-lagu di program Intip serta juga informasinya ya. Dan beberapa mungkin pernah mendengar rumor atau anggapan bahwa golongan darah tertentu, khususnya golongan darah O, itu lebih rentan mengalami kolesterol tinggi. Namun hingga saat ini, bukti ilmiah mengenai hubungan golongan darah dengan kadar kolesterol masih menunjukkan hasil yang beragam. Bahkan beberapa penelitian memang menemukan kadar kolesterol yang lebih tinggi pada individu bergolongan darah O. Akan tetapi, ada juga penelitian yang tidak menemukan hubungan antara golongan darah dan kadar kolesterol darah. Karena itu hubungan antara golongan darah dan risiko kolesterol tinggi masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Yang paling penting adalah faktor-faktor seperti gaya hidup, kondisi kesehatan, dan genetiklah yang memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap kadar kolesterol dibandingkan golongan darah semata.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih ya untuk pagi hari ini yang sudah bergabung dan sudah menyimak program informasi dan tips di edisi kita hari Senin ini. 22 menit lepas dari jam 10, Pencinta Suara Sunari masih beberapa menit ke depan kebersamaan kita di program ini. Kembali lagi informasi dikelanjutkan Pencinta Suara Sunari, karena kolesterol tinggi itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, maka penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan yang lebih dini ya, termasuk juga salah satunya adalah kadar kolesterol yang tidak normal. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, penanganan akan dapat dilakukan lebih cepat sebelum komplikasi yang lebih serius terjadi.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini, Senin 22 Juni 2026. $1 Amerika Rp17.915. $1 Singapura Rp13.912. $1 Australia Rp12.605. 1 pound sterling Rp23.825. 1 euro Rp20.627. Dan 1 yen Rp111. Demikian informasi valuta asing hari ini, Senin 22 Juni 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk yang masih tetap setia ya menyimak program informasi dan tips. Informasinya sudah dikehadirkan, lagu-lagunya juga sudah dikehadirkan. Dan nanti di jam 11, pencinta Suara Sunari kembali akan hadir program Sweet Memories. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke clip spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Pulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: kekasih, janganlah kau menangis. Aku pergi takkan lama.
1: Tapi hatiku rindu, Yan. Aku selalu menantikanmu.
0: Percayalah,

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat sore. Kembali lagi saya Dika Tama sore hari ini akan menemani pencinta Suara Sundari. Kali ini di program Country Special, di edisi kita masih di hari Senin di tanggal 22 Juni 2026. I will carry you home, whether it's tonight or 50.

89.4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Dan pencinta Suara Sinari, untuk program country spesial kita di edisi Senin ini, untuk pencinta Suara Sinari yang ingin bergabung request lagu, bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, serta pastikan juga untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari. Satu lagu miliknya Alex Warren, Jelly Roll, Bloody Line with Jelly Roll ya. Baru saja mengantarkan kita ke menit 10 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Masih di program country spesial kita di edisi Senin. Simak terus sampai di jam 5 sore nanti.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih nih yang sudah setia menyimak program Country Special. Yang sudah bergabung juga, merequest lagu juga. Nanti lagunya ditunggu saja yang pasti akan dihadirkan untuk menemani pencinta Suara Sunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunarin.

suaranya dan kemampuannya mendominasi tangga lagu global berkat lagu-lagu yang dia ciptakan. Memulai karir sejak menarik perhatian publik sebagai kontestan di salah satu ajang pencarian bakat di tahun 2014, yaitu The Voice. Kemudian setelah tereliminasi, ia menandatangani kontrak dan merilis album perdananya Stand Alone di tahun 2015. Dan ia juga pernah dinobatkan sebagai artis terbaik Billboard berkat rilisan albumnya yang memuncaki tangga lagu dunia. Seperti lagu yang tadi kita dengarkan, What I Want, tentunya pencipta suara Sunari setuju dengan pencapaiannya.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Alec Warren yang baru saja menyanyikan lagu yang berjudul Sip You A Shit. Dimana pencinta Suara Sunari, lagu ini ya, ini lagu pengalaman pribadinya Alex ya, yang mana dia merilis lagu ini merupakan lagu yang dia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Karena ketika dia memulai karirnya sebagai seorang penyanyi dan merilis lagunya di tahun 2024, orang tuanya sudah tidak ada, ya, kedua orang tuanya, dan tidak melihat dia di saat dia menikah, ya, sehingga dia mengosongkan bangku ya di untuk istilahnya untuk kedua orang tuanya menjadi saksi pernikahannya. Lagu yang merupakan single keempat dari album debutnya yang berjudul You'll Be Alright ya, yang dirilis tahun 2024 ini, pencinta Suara Sunari sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari. Semoga terhibur dan bisa menjadi inspirasi ya untuk kita seperti apa seharusnya ya perlakuan dan juga rasa hormat kita kepada orang tua.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, Meanwhile Back at Mama ya, itu judul lagu yang dibawakan oleh pasangan suami istri ya sebenarnya ini ya, Tim McGraw dan juga Faith Hill ya. Lagu yang dirilis di tahun 2014, Pencinta Suara Sundari merupakan single kedua dari albumnya yang berjudul Sundown Heaven Towns, di mana lagu ini ditulis oleh Jeffrey Steele, Jaron Johnston, dan juga Tom Douglas. Bahkan Pencinta Suara Sundari, salah satu kritikus musik dari Taste of Country, memberikan positif review atas duet ini ya, di mana dia juga mengatakan bahwa setiap lagu yang dibawakan bersama oleh Faith Hill dan juga Tim McGraw itu apa ya, tidak pernah salah, terus ibaratnya merupakan anugerah dari apa ya, anugerah terus hadiah dari surga karena ketepatan dan sangat enak didengar. Maka tidak salah, lagu ini sempat berada di urutan pertama di Canada Country Billboard. Ya, kemudian di US Country Airplay sempat berada di urutan 2, Pencinta Suara Sundari. Sudah kita dengarkan lagu yang berjudul Meanwhile Back at Mama. Lagu yang menghantarkan kita ke 32 menit lepas dari jam 4 di sore hari ini.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sudari. Pencinta Suara Sudari, nantikan program selanjutnya yang akan hadir, yaitu program Sweet Sunset yang akan hadir menemani pencinta Suara Sudari di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sudari.

89.4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore. Saatnya untuk menikmati lagu disco dan reggae di program Sweet Sunset.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: 89,4 FM, Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan kembali lagi tentunya program Sweet Sunset akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Sesi pertama dengan lagu disco dan akan dilanjutkan dengan sesi kedua dengan lagu reggae. Berita kali ini kembali ke berita olahraga ya, di mana ajang Ocean Man 2026 melibatkan 900 peserta dari 27 negara. Renang di perairan terbuka memberikan tantangan yang berbeda. Pantai Kedonganan Bali jadi ajang ratusan perenang dari berbagai negara untuk unjuk kebolehan. Ajang renang di perairan terbuka Ocean Man Bali yang didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali dan juga Dinas Pariwisata Bali resmi dimulai. Kompetisi yang menjadi bagian dari rangkaian Ocean Man World Series akan digelar pada 19 sampai 21 Juni 2020. 26. Diikuti oleh lebih dari 900 peserta dari 27 negara. Adapun negara yang terdaftar antara lain tentunya Indonesia sebagai tuan rumah, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, India, Rusia, dan juga Jepang. Ada pula perwakilan dari Thailand, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Italia, Meksiko, Kolombia, Britania Raya, Irlandia, Islandia, Hungaria, Qatar, Korea Selatan, Maladewa, Taiwan, Ukraina, Azerbaijan, dan juga Belarusia. Ocean Man Bali 2026 menjadi ajang pertemuan komunitas renang dunia. Atlet profesional, perenang senior, hingga peserta pemula saling berbagi pengalaman dan juga semangat.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, berita kembali akan hadir ya, berita olahraga khususnya. Di mana pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia menyambut baik komitmen Presiden Republik Indonesia terkait transformasi kebijakan olahraga nasional. Kebijakan itu berkaitan dengan penganggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas, serta pembinaan talenta sejak usia dini, dinilai sebagai langkah fundamental untuk mencetak prestasi dunia. Sebelumnya, pada pertemuan dengan Menpora Erick Thohir, Presiden menyepakati bahwa persiapan menuju ajang multi-event memerlukan skema anggaran berkesinambungan dan pembentukan akademi olahraga yang menjaring bakat sejak usia sekolah dasar atau usia 8-10 tahun. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan, menilai kebijakan penganggaran multi-year menjadi jawaban atas hambatan struktural yang selama ini dihadapi oleh cabang olahraga terukur seperti atletik. Baginya, di PASI ini adalah kabar baik yang telah lama dinantikan. Lebih lanjut, Luhut berharap skema baru yang didorong pemerintah ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan olahraga nasional.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, meskipun Timnas Voli Putra Indonesia mengawali kiprahnya di AFC Cup Men 2026 dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah dari Korea Selatan pada pertandingan pembuka grup B. Tim Indonesia boleh dikatakan belum solid ya. Pelatih juga baru melatih dan belum paham betul dengan komposisi pemain yang dimiliki. Dan harapannya adalah pelatih dan pemain juga bisa memperbaiki kualitas permainan untuk menghadapi laga selanjutnya. Persaingan untuk lolos ke semifinal tentunya masih terbuka lebar karena Korea dan Qatar yang diunggulkan kalah pada pertandingan pertama. Pelatih Riedel Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Melawan Korea Selatan, Riedel menurunkan sejumlah pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, Rama Fasa, Teddy Oka, Boy Arnes, Fahran, dan Jasen. Beberapa pergantian juga dilakukan untuk mencoba mengubah pola permainan, namun upaya tersebut belum mampu menahan dominasi Korea Selatan. Meski harus mengakui keunggulan lawan, Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Menariknya, Korea Selatan datang ke laga ini setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Thailand dengan skor 2-3. Namun mereka mampu bangkit tampil solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia sendiri datang ke turnamen dengan membawa 14 pemain. Dan grup yang dihuni oleh Indonesia itu berisi 5 tim seperti Pakistan, Turkmenistan yang memutuskan untuk mundur dari kompetisi ya. Tersisa 3 laga di fase grup, yaitu Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi serta tentunya untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Let's have-

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi. Program Sweet Sunset akan menemani pencinta Suara Sunari di sesi yang kedua ini, tentunya dengan lagu-lagu reggae yang akan hadir sampai di jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, perhelatan Piala Dunia sudah memasuki pertandingan kedua ya di masing-masing grup. Dan perjalanan wakil Asia di Piala Dunia 2026 memasuki fase penting setelah sebagian besar tim telah menjalani dua pertandingan. Dari 9 negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang tampil di Piala Dunia, hanya dua tim yang masih belum tersentuh kekalahan, yaitu Jepang dan Iran. Keduanya memang meraih hasil berbeda, tapi sama-sama berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga awal. Jepang tampil di grup F bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia. Tim Jepang membuka turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda. Pada pertandingan berikutnya, Jepang tampil meyakinkan saat mengalahkan Tunisia 4-0. Iran mengalami perjalanan yang berbeda, belum pernah meraih kemenangan tetapi tetap menjaga rekor tanpa kalah melalui dua hasil seri. Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru, kemudian kembali meraih satu poin setelah menahan Belgia dengan skor 0-0. Meski belum mencatat kemenangan, peluang Iran untuk melaju ke babak berikutnya masih terbuka menjelang laga terakhir di fase grup. Sedangkan 7 wakil Asia lainnya itu memiliki nasib yang berbeda. Qatar harus menelan kekalahan, Arab Saudi, Irak, Yordania, Uzbekistan juga sama pencinta Suara Sunari. Dan hanya menyisakan dua tim yang belum pernah kalah untuk dua fase pertandingan di awal di masing-masing grup.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: All designed.
5: Suara sendiri.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangatkan kembali suasana pagi hari Anda dalam Rock and Breakfast selalu luar biasa. Edisi hari ini Selasa di tanggal 23 Juni 2026 bareng Mei Antari di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Yang ingin atensi seperti biasa langsung aja ke via Facebook kami Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087-773-3318-94. Untuk follow IG Radio Suara Sendiri, silakan simak juga streaming melalui radio.gemamedia.id/sunari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Yeah, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta, Suara Seni Hari Rock and Breakfast. Tentunya masih hadir ke tengah ruang dengar Anda 25 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Satu informasi untuk Anda. Babak baru penerimaan peserta didik baru di Pulau Dewata resmi bergulir. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora resmi membuka tahap pertama sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK pada hari Senin 22 Juni kemarin. Langkah awal ini membawa perubahan besar, terutama lewat penerapan tes kemampuan akademis atau TKA berbasis poin yang kini memegang peranan krusial dalam seleksi jalur prestasi. Saat memantau langsung kesiapan di posko SPMB SMA Negeri 1 Denpasar, Kepala Disdikpora Bali, Ide Bagus Gede Wesnawo Punyo, menegaskan bahwa perombakan sistem ini merupakan bagian dari transformasi besar untuk melahirkan generasi masa depan yang kompetitif. Dan penerapan TKA berbasis poin pada SPMB 2026 bukan tanpa alasan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah harmonisasi dengan standar pendidikan nasional yang mengukur mutu sekolah di seluruh penjuru tanah air. Dan kebijakan TKA ini dirancang selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang mengamanatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan wajib berakar pada adat, tradisi dan kebudayaan Bali. Kedepan, Disdikpora Bali juga telah merancang penguatan komprehensif mulai dari penyusunan modul SDM Bali Unggul, pembenahan materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga penguatan ekosistem pendidikan berbasis budaya. Dan mengantisipasi masalah klasik berupa kelumpuhan sistem atau down pada hari pertama pendaftaran, Disdikpora Bali memastikan bahwa infrastruktur digital SPMB telah diuji secara matang bersama dengan vendor yang terafiliasi dengan Telkom. Selain kesiapan server, pembenahan serius juga menyasar jalur domisili yang kerap memicu polemik di masyarakat. Dan mulai tahun ini, sistem verifikasi diperketat menggunakan basis data by name by address demi akurasi lokasi union calon siswa. Kendati demikian, faktor jarak rumah tidak lagi menjadi jaminan mutlak untuk kelulusan. Dan tentunya pecinta Suara Seni Hari, format seleksi SPMB tahun ini mendapatkan pembagian kuota yang spesifik berdasarkan klasifikasi sekolah dan jenjangnya. Di antaranya jenjang SMA kategori A, jalur prestasi 50%, jalur domisili 25%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%. Dan kategori B untuk jalur prestasi 40%, domisili 35%, afirmasi 20%, dan mutasi sebesar 5%. Dan pastinya melalui sistem yang lebih objektif dan juga transparan ini, Wesnawo berharap pola pikir dari masyarakat dalam memandang kualitas pendidikan itu dapat ikut bergeser ke arah yang lebih positif.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri. Iron Maiden sudah hadir untuk Anda ya. 51 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi saat ini untuk Rock and Brevas masih hadir bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti. Waktunya Mei sapa dulu yang sudah atensi pagi dulu Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Pipit Permai Batu Bulan, yang sudah absen pagi ini juga Pak Oke ya di seputaran Jalan Trenggulis sana. Single sudah mengudara. Lanjut kita sapa dulu ada siapakah gerang? Sebentar, ini dia ya. Oke, pagi hari ini sudah banyak yang hadir. Terima kasih banyak sudah meramaikan Rock and Breakfast kita ya. Semoga tambah semangat. Tetap hati-hati di jalan untuk yang lagi on the way ya. Oke, lanjut Pujero Tunjung di Umobian hadir. Selamat pagi Pak Arya Sena di seputaran Padang Baisana. Oke, welcome. Terima kasih kembali ya. Semangat beraktivitas Pak Arya Sena. Semoga lancar. Lanjut juga Pak Wayan Siaja, selamat pagi untuk pagi hari ini yang absen. Pak Dewa Apol juga selamat pagi. Kemudian juga siapa nih, Bu Jero Koming di Daume, semangat untuk aktivitas, baru aja mengudara singlenya. Buat Mak Tika Rus di seputaran Ulun Suwi, mohon maaf kita gabung tadi ya untuk Gunrosnya lewat Estranges. Semoga bisa semangat, tidak kecewa. Okay. Kita lihat yang di atas, soalnya udah duluan masuk. Oke, okay. Lanjut di belakang Mak Tika Rus ada siapa gerangan di sana, Pak Madi Atta, apa kabarnya? Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas ya, spesial single ini untuk Anda. Di belakang Pak Made Ata ada Pak Wayan Tirtayasa di seputaran Buana Raya. Selamat pagi, ditunggu singlenya Pak Wayan Tirtayasa. Tirtayasa. Oke, lanjut satu lagi deh, di absen dulu Pak Ida Wijaya. Selamat pagi.